0: Miyak jumputisa, bunon talin molera linga, mantiska bien kuchak mbukarenji, nasemba zijaba wanu wikambiwi, manja banyanji mangalpu itagambi. Yeah, achi juli der gine bisao, sak sunday, manchikumbun program manjaku, pikankurpu leru lole, atengler ngubakir butakala, duraju west coast, 92.1, ni DJ Ligar.
1: Barama ke julé der tambanare di ko sekmin bnont manjako karasonde ran sirip jotu leru lolon teng ler nga bakar betakala o sinji ligar ni njon ko krindbul kawita rek kawlin mbos ka jien rek mo lin mbos njob tul jok di u festa njaw si u festa samari am terin sirun dimas samari kab ko manjako kombi ni jien bung rek o lera band indi ka torti ko som sumanu nyakan to sitting manej nind nindis ililal ntari manjot nind ne sukus ni gaja seri kina jeki Senegal 92 Senegal 1992 kakop kanjuga kanjuga rakirol dajang tap nenol dajang tak men ko enije da parere dajo Elephant 92.

pandi pepe kale katupni ndri Charlotte Charlotte Mongo ni keyul kibanya mena ke kunkai mokasa mokosa mokos enduga ja mokasa keke journal kimme kibut banyana je ngal kulmak Charlotte